barka da Allah fatan da yayi min dan shagata wanda idan muka sake duba zamu ga lamarin da ke janyo wadannan abubuwa suna da yawa kama daga yinda muka ambata talauciyar shanki shi mai na ƙara tayi da hankali a gida wanda har akan kai ga samun matsala sai kuma kishi da kuma rashin adalci shi mai na daga cikin muhimman dalilan da suke janyo wadannan matsalolin.

Nah, jadi rahasia yang itu cuma cuma panggil dia, panggil kita semua itu ya. Itu betul dah. Bukan kita sudah semuanya kita. Ini izin yang sering kita jadi ini yang menjadi ini kita tahu kita tahu. Kita akan terakhir kita akan terakhir. Tapi semuanya kita. Ini aku semuanya kita. Tapi kita betul bagi panggil kita ini kita berfokus jangan pernah masalah. Jadi kita dah panggil kita sudah. Besar juga kan kita ini. Semuanya kita. Kemarin itu sudah kita lakukan.

0: itu banyak banyak benda tau. Dia menyayangi benda dakwah. Soalnya gini, yang tahu sekali dengan sendiri dengan bahagian hati buat ikhlas hati dia sama-sama. Cuma ini yang tidak berjumpa dengan dunia semasa itu dan itu ajaran itu dia ada. Aku ingin ini tidak akan membayar dengan dosa ada dari sini semuanya di atas itu. Harus paling kita berjumpa. Mereka mau berkait dari wajah yang sudah dipain, kita dipain, hanya selalu berjumpa bantu wanita. Sama dengan itu, kita akan khawatir. Agar bagi itu, dalam ini juga masuk di terwawah, agar wanita. Karena itu, kita pun akan mengatakan itu, kita berjumpa. Ini kemar badi ini, yang memang ini, semuanya.
1: Masukan lo da kuma masu sauraro kiran lafiya babbar ni'ima ne zuwar muku daga nan rahma talabijin rahma radio wanda a wannan mako ma Dr. Mahmud Kawu magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata a cikin na marigayi Malam Aminu Kano ke ci gaba da amsa muku tambayoyin da kuke aiko mana.
2: Ina kwana Oni and Banana Connect.
3: Hello, hello, 7790. Yawa, ka wata tace allura za ta tafi har kwakwalwa ta? Shin ga hakan gaskiya ne?
2: Oni and Banana Connect.
3: Ehe, to ina kasuwa. Sai ƴar uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su?
2: Honey and Banana Connect.
3: Ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
4: Honey and Banana Connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da ƙwararrun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 1334 00
5: a yau. Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

pula ati ito. Yung iba sa ating ito. Iba ng tanawang dabang, gagawa at hindi na namagin, gagawa at hindi na namagin na ang ato ganyan siya sa ala. Kung nga hindi ito sila mo kung asa mo, rasa sa sila at ang matala. Ibang ba sa tawar at hindi, dami sa ni lahat ng siti, siti si Barisi, iya na hang po. Kanda ko si Barisi, siura at iba at sa mga dati, ako si siti, kuma at sila at sila. Ang nagwang na tanawang hindi namagin, ako na hindi siya. Ako sila ko siya nabama, kung gusto kang sa mga pamilya, dito na ba ang ito ang ito? Kung harang pamilya, kasi yung mga siya ay ay kupa ko sa karino ng mga jawa ng panasaga. Kung sa mga ito ay kupa ko sa karino ng pamilya na ito. Kung ang kong si Diyo si Sala. Kung sa kina abong ba ay ito na niya si Diyo si Diyo, kung ba ba anak ay ito ang ito ang ito ang ito. Ano ang nga ito iba ay sa mga kilo ang ito na niya si Diyo si Sala, ba ay ito na si Diyo na ito. Ito si Diyo si Diyo si Sala. Bahasa ini berarti kita memang mahu dengan kita. Ia adalah bahasa ini. Ia adalah bahasa yang kita mahu ini yang kami dengan mahu dengan kita. Ini berarti kita ini tidak ada yang mesti orang kita ini. Jangan ibu yang hal itu kita ini hal itu sejama. Sebab kita bukan kita dengan apa itu kita dengan apa. Bukan apa itu kita dengan kita. Ada ini. Ia adalah itu. Ada pula ada cuaca yang sangat dengan ini ada cuaca. Ini cuma ada tahunnya kalau sangat dengan ini ada cuaca. Ia kalau ini sangat dengan bahasa ini. Senang gemar betul-betul anggota itu pun saya yang berani berjalan. Mana lupa kita orang itu ibu bangsa. Ibu bangsa pemuda.

Ini ada konflik sekarang. Ini betul betul awak orang ini. Nanti kalau benda macam ini dah macam ini, kita kena orang ini. So I don't see this arma abu lagi dalam lawan ini yang lawan ni. Jadi ang melah lawan. Kita harus awak juga. Kita bawa kita memikir. Orang itu ini kita jadi orang itu berani sesuatu. Lagi pula kita kita ini kita awak lebih susah. Abang itu ada drama yang ini orang yang mana ada dalam tu, orang ini ada bang, bang itu ada bang. Justru dia

saat kita berdua. Bisa kau tidak ulai kami sehingga kami masih terang. Biar tidak alami kami secara alami kedua. Ini secara usia tidak alami kami secara alami kedua. Walau kamu bayang itu. Bagaimana kita tahu itu. Kenapa kami secara ini, kita tahu secara ini. Merah itu. Kamu lebih ke sana, maka si iru yang menunggu, si video. Tak ada yang tak ada secara ini. Tidak aku wa asa enak. Ini secara ini dari dua diri ini. Kalau tak ada Aisyah bahwa dia Aisyah. Dia itu Aisyah. Dia itu Allah wa Aisyah tahu sama wanda. Itu pun lebih akan itu. Itu pun lebih akan kita jadi itu. Amal itu dia itu lebih itu itu. Baik itu para sama sebab itu lebih berdarah ini. Baik itu hata. Bila asal itu belum mahu sesudah ini. Orang kebanyakan itu akhir. Abah sudah ingin wanda jadi dia jadi wanda itu itu. Apa yang dia ingin itu itu. Saya rasa betul orang abang dia pun tidak berani abisnya. Tapi tidak berani. Bagi berani sebetulnya semua mungkin pun segera mungkin ada jamur berlaku. Walau pun itu asyik dalam kita. Wacana tidak uli amaku atau wacana tak uli. Ini sedang ada mesti tokong dia enggan kita ni pun ada masalah. Itu hukuman cara jerah. Lagi dia alami dari kita lah. So dari lagi kita ini kita jerah ini kita ini. Jadi ayam lagi kita faham. Kita coba sama kita ini. Jadi kita kalau lagi kita ini tahu. Kalau tu kita ini. Ia agak lebih di mana mana mana. Jadi dalam kita mana mana kita ini kita jangan takkan kalau kita. Jaga asma kita ini dengan apa. Anak dia apa nak fikir tujuan itu? Adik kita itu, itu tumbal cantik. Kita cari macam mana apa? Fikir itu apa nak adik kita itu? Itu tumbal cantik tujuan itu. Jangan dah fikir dia tu awal. Cara awal juga.

fatuwan gaida sadisi da sharifai dan Allah jama'a na cikiyar wani dan adidi ta saboda aka hau daga Ibrahim Tayo zuwa wato Civic Center aka manta atamfa guda biyu da yadi kala biyu idan mai wannan atamfa wato mai adidi da sau ya ji sai ya taimaka ya kira 07 080 96 2 6 2 0 6 6 ko kuma 08 4 8 9 7 5 da fatan Allah ya sa a dace amin suma amin

Minta 90 da bakwai da dugo uku zangona FM Madidi wannan lokaci da agogon mu ke nuni da karfe 7 sura mintuna 5 zamu leka sashen mu na talla domin daukar wadannan sakonni wanda da misalin karfe 7 kamar yadda na ambata zamu kawo muku shirin nan na daulolin musulunci da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma Rahma Radio mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zangona FM

Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau dai muna talata 8 ga watan al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fayayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ta yi daidai da 23 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya Sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tura wa majalisar dattawa kudirin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman kafa yan sandan jahohi. Shugaban majalisar dattawa Senator Gosil Afabio ya bayyana cewa majalisar za ta tattauna kudirin a ranar Laraba. A cewar sa jahohi sun kuma yi alƙawarin duba kudirin a ranar da suka karbe shi a majalisun dokokin su. Kudirin na neman gyara kundin tsarin mulki na shekarar 1999 domin kafa tsarin yan sandan jahohi a fadin kasar nan. A watan Fabrairu shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar dokoki ta ƙasa ta yi gyara a kundin tsarin mulki domin kafa yan sandan jahohi inda ya ce hakan zai taimaka wajen yaƙi da ta'addanci da kuma yan bindiga. To anan kuma majalisar dattawa ta dakatar da tattaunawa kan kudirin kafa yan sandan jahohi da sauran harkokin majalisa domin girmamawa tare da alhinin rasuwar dan majalisar wakilai Honorable Yaya Tongo. Majalisar dattawa ta dawo daga hutu ne domin gaggauta duba kudirin gyaran kundin tsarin mulkin da ke neman kafa yan sandan na jahohi a fadin Najeriya. Wanda yake ganin mataki ne mai muhimmanci wajen kyautata fannin tsaro. Sai dai kuma majalisar ta dakatar da zaman bayan shugaban majalisar dattawa Gosil Afabio ya sanar da rasuwar Honorable Yaya Tongo da ke wakiltar kananan hukumomin Kwami Funakai a jihar Gombe a majalisar wakilai ta tarayya. Dan majalisar wakilai ta tarayya Yaya Tongo ya rasu ne a asibitin Nizami da ke Abuja a ranar 12 ga watan da muke ciki na Yuni na shekarar 2026 bayan gajeriyar rashin lafiya. Ana sa ran yan majalisa za su ci gaba da tattaunawa kan kudirin da sauran gyare-gyare na kundin tsarin mulki idan majalisar ta dattawa ta koma zamanta a gobe Laraba. Gwamnatin tarayya da hukumar kula da jami'oi ta kasa NUC sun jaddada bukatar jami'oin Najeriya su fadada damar samun ilimi tare da daidaita shirye-shiryen su da bukatun da ake da su wajen neman ma'aikata walau a gwamnati ko a masana'antu masu zaman kansu a daidai lokacin da bukatar shiga manyan makarantu yake ci gaba da zarce karfin da ake da shi. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ya bayyana hakan a jihar Lagos a cewar sa sauye-sauyen da ake aiwatarwa karkashin shirin sabunta fannin ilimi na Najeriya sun mayar da hankali kan ilimin kimiyya da koyar da sana'o'i

Senator Borong Jufri Foundation, kerana Senjang Borong Cing di sungguh Senator Borong Ai Jufri, macam cing sungguh bang majlis sedek tawa. Senator mungkin takkan tak ada wang kau macam Borong Jim Ir APC yang cing. Nasada dekat ni ada wang jangan argon macam cara terus sama yang asal yang kau tak ada wang. Wanda kita ni kita kena yang keratu su, dekik cibu yang keratu nak kena nak hukum yang bici. Nampak tak? Dua cing tupa, dua sawa, gua jadi tupa. Wadanda ayang zaka sekarang kau macam jangan dekik kesana domun cing kepada keratu. Distungguh Senator Borong Ai Jufri Malia. Ia masih alkorum. Pastan na penyara dua hom senggal dekanan alaman suci mana dari tukos tu koma. Wanda tini akan para tura wasa alaman desko koma jamiar. Adang kaka, itu ni kekira ga soran alaman dapat setura kukuma kebaya nembong kunan sebazu aga cibu yang kerat susu. Esokan serta kena sebaya nembong suma atura musa nasukur adang. Anak berkata jika kini sunan alibi, sukuma registration number dan nombor asusun ajia. Desunan asusun ajia. Alaman desko koma jamiar ni kadai. Jasi esamu wanda telepina nira dua hom senggal kowana alibi.

Di dunia sangat telah berubah Jufan Foundation. Kakak Sinjang Goreng Cinggi sungguh sangat telah berubah Jufan. Macam Jin juga pun majalah sedek tawa. Sangat telah mungkin tekan ta'aliwa kumajang goreng jemir APC Nengking. Dan sangat telah dekan dah lewan jami argumna cincariya tadun sama. Yang asalin kamu ta'aliwa. Wanda di dunia tetap kena yang keratusu. Deki cibu yang keratu nak kanana hukum membici. Dan baca gawakin tupa, gabasawa, gozana tupa. Wadanda ayin zaka saka kuma jami adeki kesana domin cigaba da karatu. Distinguished Senator Barrow and Jubu Malia. Ya musu alkawarin ba su danna pinyara 50 ga dukkanin ɗaliban su kimanin 810 wanda tuni aka fara tura wasu ɗaliban da suka koma jami'ar. A dinga ka gidauniyar ke kira ga sauran ɗaliban da ba su tura ko kuma kai bayanan bankunan su ba zuwa ga cibiyoyin karatun su. Da su hanzar ta kai nasu bayanan domin su ma a tura musu nasu kuɗaɗen. Ana buƙatar cikakken sunan ɗalibi su kuma registration number da lambar asusun ajiya da sunan asusun ajiya. Ɗaliban da suka koma jami'ar ne kaɗai za su iya samun wannan tallafi na naira 50,000 ga kowane ɗalibi. Sanarwa daga